Chinaman songman ring gbagi trangko na simangna kamataha. Dao Brenister marak ni ring gbagi trangko khnang skanaman gen. Gitrangara ra ru ra ba aro khatha nami aganbo.